Yang ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah